Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini. Tentunya kami Perempat Suara Budaya Bandung bisa menjumpai kembali melalui frekuensi AM 540 kHz. Bersama saya Wepru Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti. Tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hingga siang hari nanti. Sesaat lagi kami hadirkan acara Cahaya Pagi dengan topik ibrah dari kejadian perjanjian Hudaibiyah yang akan dipandu rekan Rosyanti Mustika bersama Ustadz Said Iqbal. Dan Sampurasun Pasundan, rangkaian lagu-lagu degung kami hadirkan hingga jalan pukul 8.30 dan jangan lewatkan nanti di rentan pukul 8.30 kita akan berbincang-bincang terkait sekolah sebagai ruang tumbuh nilai budaya dan kearifan lokal. Dan juga kami hadirkan obrolan kacida, dilanjutkan dengan gerak kawih Pasundan, rangkaian lagu-lagu kelilingan, dilanjutkan dengan obrolan UMKM. Baik kamu langgu dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, kami hadirkan acara yang pertama kami, yaitu Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kehidupan kita, melakukan aktivitas kita tentunya dengan kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan berkah dari apa yang telah kita lakukan, mendapatkan pahala darinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Pendengar di mana saja Anda berada, pagi ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda dalam Cahaya Pagi. Pada pagi hari ini kita akan menghadirkan Cahaya Pagi dengan topik mengenai ibrah dari kejadian perjanjian Hudaibiyah bersama narasumber yaitu Kang Ustadz Said Aqil Al-Munawar yang saat ini sudah berada di ujung telepon. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Kang.
3: Waalaikumsalam Bu.
2: Kumaha damang Kang?
3: Alhamdulillah damang Ibu. Samulina Ibu damang Bu.
2: Alhamdulillah Kang, ayah hibar pangestu dina dinten iya. Kang, untuk pagi hari ini dalam Cahaya Pagi kita akan membahas mengenai ibrah dari kejadian perjanjian Hudaibiyah. Leres Kang?
3: Mohon Ibu, leres Bu.
2: Mohon. Mangga kukituna kami persilahkan untuk menyampaikan paparan Anda. Silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala ibana syadaratan mustaqillah wa bi bansa silapa sabah wa bi undang-undang 45 asasah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Baik sahabat dangu dimanapun berada, kita melanjutkan kajian Cahaya Pagi mengenai perjanjian Hudaibiyah atau ibrah dari perjanjian Hudaibiyah. Bangsa Arab itu dikenal dengan bangsa yang hidup secara kabilah-kabilah yang bertindak secara mandiri. Satu sama lain itu kadang saling bersengketa. Mereka tidak memahami rasa persatuan nasional, namun yang ada pada mereka hanya ikatan kesukuan. Nah, dasar intrikasi dalam kabilah itu melalui jalinan darah. Dan ada rasa asabiah amat dominan itu mendalam pada diri mereka. Sehingga manakala terjadi salah seorang di antara mereka itu terjalini maka anggota kabilah tersebut akan muncul untuk membela. Keadaan bangsa Arab sebelum hadirnya Islam, lebih-lebih jazirah Arab yaitu Mekah dan Madinah, diwarnai dengan pemujaan atas berhala sebagai Tuhan yang dikenal dengan paganisme. Nah, demikian keadaan bangsa Arab menjelang kehadiran Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan agama Islam di kalangan masyarakat Arab. Oleh sebab itu, zaman dulu atau zaman tersebut lebih dikenal dengan zaman jahiliyah, yakni zaman kegelapan dan kehampaan dalam hal keyakinan. Namun tidak pada kondisi yang lain seperti ekonomi atau sastra dan lain-lain, karena dalam dua hal ini bisa dikatakan bahwa bangsa Arab sangat pesat dalam perkembangannya. Keadaan tersebut disebabkan oleh Mekah ketika itu bukan hanya merupakan pusat perdagangan, tetapi lebih dari itu, sebagai pusat perdagangan dunia yang mempertemukan antara utara dengan Syam, di selatan dengan Yaman, dan antara timur dengan Persia, barat dengan Abyssinia dan Mesir. Islam sebagai tuntunan umat manusia mempunyai peranan sangat penting dalam mengarahkan peradaban umat manusia di permukaan bumi. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menjadi agama yang dapat merahmati seluruh aspek kehidupan teristimewa antar sesama umat manusia. Oleh sebab itu, Allah mewahyukan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar tidak menyimpang dalam menelusuri kehidupan. Nah, di dalam Al-Quran, Allah telah menguraikan semua aspek kehidupan manusia tentang ajaran yang mulia, tentunya diharapkan dapat mengiring atau mendorong manusia pada kesejahteraan hidup. Islam dikenal dengan ciri toleran ajaran dan risalahnya yang sistematis. Maksudnya Al-Quran itu menjadikan peradaban Islam yang mengikat dan mengklasifikasikan seluruh komponen serta umat manusia di atas panji-panji pancaran cahaya Islam. Peradaban Islam mempunyai ciri menjunjung kemanusiaan, sehingga dalam tuntunan dan risalah itu tidak mengecualikan jenis manusia, situasi iklim, bahkan jejak sejarah. Semula manusia pada hakikatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana tercantum dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan telah menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, dengan tujuan untuk supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu inda atqakum, orang yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Itu surat Al-Hujurat ayat 13. Baik sahabat Dangu dimanapun berada, Islam itu sebagai peradaban manusia telah menunjukkan peranannya dalam mewujudkan manusia yang beradab, sehingga Islam mampu menguasai dunia itu kurang lebih setengah abad. Selain itu, Islam memiliki nilai-nilai dan keistimewaan yang unggul, rasional, dan selalu mengedepankan kualitas dan martabat kemanusiaan. Nabi Muhammad telah disebutkan secara spesifik sebagai penghabisan atau penutupan para nabi yang disebut Khatamul Anbiya. Itu menyempurnakan petunjuk agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri itu memiliki akhlak yang sangat tinggi, sehingga dia sangat piawai dalam menyebarkan Islam ke seluruh pelosok bumi. Bahkan saat ini Islam merupakan agama terbanyak yang dipercayai dan dianut oleh umat manusia. Agama Islam ini menjadi agama terbesar dengan jumlah pengikut terbanyak di jagat. Namun dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW sebagai figur sentral dalam misi mendapat tantangan ketika mendeklarasikan pokok-pokok ajaran Islam. ada beberapa provokasi, pasti ada yang tersebut diantaranya berupa cacian, cemoohan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah dilempari dengan batu ketika hendak memberitahukan ajaran agama Islam di Thaif, itu sampai dahinya berdarah. Itu Nabi menyebarkan agama Islam. Selain Nabi juga, para sahabat dan pengikut agama banyak pula yang mendapat hal seperti Nabi. Seperti Utsman bin Affan yang dibelit oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari kaun kurma kemudian diasapi dari bawahnya. Lain halnya dengan apa yang dirasakan oleh Bilal, budak, yaitu seorang budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Nah itu lehernya itu dililit dengan tali, sesudah itu talinya diberikan pada anak-anak untuk diseret dan dibawa melingkari sepanjang Gunung Mekah yang menjadi bekas pada lehernya. Tidak jauh berlainan dengan apa yang dialami oleh Amar bin Yasir, mantan budak milik Bani Makhzum yang telah bebas dengan keluarganya. Amar itu ada ayah dan ibunya yang telah masuk Islam, itu tidak luput dari penindasan. Pasti ditindas. Jadi zaman dulu ketika orang yang masuk Islam itu selalu ditindas. Nah mereka diseret mendekati lapangan oleh kaum kafir Quraisy yang dikendalikan oleh Abu Jahal. Oleh Abu Jahal pada siang hari yang sangat panas dan menyengat. Pada akhirnya kaum muslim tidak kuat terhadap rintangan dan siksaan yang diberikan oleh kaum kafir, sehingga mereka memulai hijrah ke Habasyah. Nah, pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian, peristiwa-peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa penyebaran agama Islam itu pada mulanya merupakan pengulatan antara hidup atau mati. Jadi zaman-zaman dulu ketika masuk Islam ada berada di ancaman antara hidup atau mati. Nah, kaum muslimin itu menerima kesengsaraan yang bertubi-tubi dan begitu mengguncangkanlah. Demikian berbagai kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dalam usaha menggagalkan penyebaran ajaran Islam. Sekalipun Nabi Muhammad dan pengikutnya mengalami berbagai siksaan dari kaum kafir Quraisy, namun keinginan untuk menyebarkan Islam itu tetap bergelora semangatnya dalam sukma dan sanubari mereka. Sesudah siksaan yang dialami oleh kalangan muslim Nabi Muhammad SAW itu sadar dan belas kasihan kepada para pengikutnya, sehingga Nabi merasa penting untuk menelusuri tempat yang aman. Maka Rasulullah memilih tempat lain supaya dapat menyebarkan ajaran Islam itu dengan aman, karena sungguh di bumi bukan hanya di Mekah saja. Akan tetapi alam bumi ini sangat luas, sehingga Islam dan ajaran agama dapat terpencar bukan hanya di Mekah saja. Ini berdasarkan Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, perihal hijrah Nabi ke Madinah itu bertepatan pada tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah. Ini mewujudkan tingkatan baru dalam progres agama Islam selanjutnya. Setelah menjejakkan kaki dan diterima oleh rakyat Yasrib, Nabi Muhammad SAW resmi menjadi pemimpin penduduk kota tersebut atau kota Madinah. Berbeda dengan fase di Mekah, pada periode Madinah itu Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat itu banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad memiliki kedudukan bukan hanya sebagai kepala negara. Kalau istilah dalam Indonesia itu disebut presiden. Nah itu. Jadi kedudukan Nabi Muhammad bukan hanya sebagai kepala negara, tapi juga sebagai pemimpin agama. Dengan kata lain, dalam diri Nabi itu telah ada dua kekuasaan, yaitu spiritualnya ada, menjadi tokoh agama, dan kekuasaan duniawi, menjadi pemerintahan. Kedudukannya sebagai rasul secara otomatis juga merupakan kedudukan sebagai kepala negara. Nah, terbentuknya Madinah sebagai wilayah yang independen, Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya itu berperan untuk menghadang musuh, baik dari dalam, baik dari luar. Itu Nabi Muhammad untuk menghadang musuh, menggempur yang selalu mengintimidasi umat Islam. Nah, ancaman itu dari luar wilayah Mekah, Madinah. Jadi kawasan bercocoknya komunitas kafir Quraisy. Nah, masyarakat ini tidak pernah merasa lega atau lelah. Mereka itu tenang dan senang setelah sukses melenyapkan Islam, baik para pengikutnya maupun para pemeluknya. Permusuhan yang begitu serius membuat mereka itu mengikuti kemanapun Nabi pergi dan pengikutnya berada. Nah, untuk menangkis peluang terjadinya gangguan dari lawan Nabi, sebagai kepala pemerintah itu sudah merancang siasat dan membentuk petugas keamanan. Umat Islam diizinkan bertempur dengan dua alasan yang relevan. Pertama, untuk membentengi diri dan mengamankan hak milik. Kedua, untuk mempertahankan keselamatan dalam penyiaran kepercayaan, serta membentengi diri dari orang yang menghambat dan merintangi. Nah, sebaliknya, ancaman itu muncul dari masyarakat Yahudi sejak awal sampainya kaum Muslim di Madinah. Mereka telah memperlihatkan kebencian dan rasa dengki, dapat dimengertilah dari tingkah laku mereka itu ingin menyesahkan atau menyengsarakan kaum Muslim, terutama dengan cara memfitnah, bahkan berkehendak membunuh Nabi, itu orang-orang Yahudi. Jadi menahan sikap orang Yahudi tersebut, Nabi dan pengikutnya itu tidak berdiam atau tidak hanya berdiam saja, tetapi mereka mengambil sikap positif yang sangat toleran dengan jalan menjauhkan diri demi kedamaian negara dan kaum Muslimin, yaitu dengan cara langkah mengadakan suatu perjanjian dengan mereka di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Jadi ada sejarah bahwa Rasulullah itu telah mengajarkan toleran kepada kita atau saling menghargai. Mana buktinya? Yaitu adanya perjanjian Hudaibiyah dan perjanjian Hudaibiyah

Namun pada akhirnya piagam tersebut dibatalkan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pertama yang dikenal oleh Bani Qainuqa. Sesudah itu penentuan masa depan Islam adalah pergesekan senjata mula yang terjadi dan oleh umat Islam dengan kaum kafir Quraisy, yaitu berlangsung pada tanggal 17 Ramadan atau bertepatan 17 Ramadan 2 Hijriah yang dikenal dengan Perang Badar. Dalam perseteruan ini kaum muslimin muncul sebagai pemenang. Kemudian ditempuh peperangan selanjutnya seperti Perang Uhud pada tahun 3 Hijriah dan Perang Khandaq atau Ahzab pada tahun 5 Hijriah. Nah, beberapa tahun setelah peperangan tersebut, iklim kota Madinah juga itu terhindar dari kepanikan fisik maupun mental dari orang Yahudi. Itu menyebabkan kaum muslimin menjumpai ketenangan khusus. Nah, dalam kondisi inilah impian-impian mulai tampak, begitu pula keinginan lainnya seperti mendambakan kampung halaman, kerabat, dan saudara yang mendiami Mekah dan kemauan untuk mengunjungi Ka'bah. Baitullah atau Ka'bah sangat disegani dan dimuliakan. Hal ini bukan hanya dimuliakan oleh kaum muslimin tetapi juga orang-orang Quraisy, karena ada beberapa bulan yang dihormati dan dilarang mengadakan peperangan atau pertempuran. Atas dasar inilah Nabi mengizinkan pengikutnya untuk mengadakan perjalanan ke Mekah, khususnya untuk melakukan ibadah umroh. Nah, keinginan ini disambut dengan gembira. Jadi mereka itu berbondong-bondong kurang lebih 1000 orang mulai berangkat ke Mekah. Dari kejadian hijrah inilah akan terjadi perjanjian Hudaibiyah yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan misi Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Baik sahabat Dangu dimanapun berada, perjanjian Hudaibiyah ini mengesahkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan tidak disiarkan dengan peperangan atau dengan ketahanan politik. Islam dikenal sebagai agama yang diterima oleh individu atau orang dan masyarakat. Justru diterima secara sukarela, berkembang tanpa adanya paksaan, serta dalam keadaan aman dan damai. Nah, perjanjian Hudaibiyah itu adalah suatu keberhasilan yang sangat aktual. Sejarah pun mencatat bahwa substansi perjanjian ini adalah suatu keputusan politik yang cermat dan tinjauan yang jauh serta memiliki pengaruh besar ke depannya. Nah, Islam dan masa peristiwa ini merupakan awal dari pihak Quraisy mengaku Nabi Muhammad SAW bukan sebagai pemberontak terhadap mereka. Melainkan sebagai orang yang tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Sekaligus mengakui berdiri dan adanya kedaulatan Islam. Nah, kemudian suatu pembenaran bahwa umat Islam itu memiliki hak untuk berziarah ke Ka'bah serta melakukan ibadah haji. Suatu pembenaran ini kaum musyrik Quraisy bahwa Islam adalah agama yang sah dan diakui sebagai salah satu agama di Jazirah Arab. Nah, ini adalah fakta munculnya perjanjian Hudaibiyah yang dapat menimbulkan atau memunculkan toleransi, saling menghargai. Kenapa toleransi sangat penting dalam Islam? Karena terdapat dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala, ia berkata, kilali Rasulullah, ditanyakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul adyan ahabbu ilallah, ada yang bertanya agama apakah yang paling dicintai oleh Allah. Qala, Rasul menjawab, al hanafiyatus samhah, yaitu agama yang lurus lagi toleransi. Artinya orang Islam itu harus mampu mengedepankan Islam rahmatan lil alamin, atau yang mampu membawa kedamaian bagi umat, membawa kesejukan bagi umat, jangan sampai menebar kebencian. Itulah ibrah atau pelajaran dari sejarah perjanjian Hudaibiyah. Maka

0: Perjanjian Hudaibiyah ini sebagai substansi memiliki suatu keputusan politik yang cermat dan tinjau sehingga memiliki pengaruh besar bagi Islam di masa depan. Namun dengan falsafah atau analisis ke depan, Nabi Muhammad SAW mengabulkan perjanjian Hudaibiyah tersebut, banyak pendapat sanggahan dari sahabat. Bahkan Umar bin Khattab sempat mempersoalkan hal perjanjian ini kepada Abu Bakar dengan nada kebimbangan terhadap keputusan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberi kabar gembira kepada mereka dengan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Fatih ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna patahna laka patham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nah itu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi. Agar Allah memberikan ampunan padamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nah sejarah membuktikan bahwa misi Islam itu berkembang dengan pesat dan damai, bukan dengan perang. Atas persetujuan Nabi SAW terhadap perjanjian Hudaibiyah. Ini menjadi bukti kuat bahwa perjanjian Hudaibiyah itu adalah memiliki pengaruh besar sehingga memunculkan ada Islam damai, kaum muslim dapat menjalankan ajaran agama dengan tentram dan memberikan keteladanan yang sangat mengagumkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan tali silaturahim yang kokoh inilah yang membuat masyarakat Arab kaum musyrikin tertarik kepada Islam setelah adanya perjanjian Hudaibiyah. Maka setelah semakin tahun menambah, semakin beberapa tahun kemudian, Islam itu sudah berkembang pesat kepada seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam karena dengan persetujuan perjanjian Hudaibiyah yang mampu membawa Islam ke rahmatan lil alamin atau menebar kesejukan, kedamaian di seluruh dunia. Baik, Ibu berhenti dulu.
1: Mangga Kang, kita jeda dulu ya. Dan untuk pendengar, nanti setelah yang akan lewat ini, Pak Ustadz Said Aqil Al-Munawar akan kembali memberikan paparannya terkait dengan topik mengenai ibrah dari kejadian perjanjian Hudaibiyah. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu dan juga pariwara berikut ini ke ruang dengar Anda.

ambil sebagai pelajaran berharga. Peristiwa itu adalah penolakan Suhail bin Amr sebagai juru bicara orang-orang Quraisy untuk menandatangani perjanjian tersebut. Hal yang dipersoalkan adalah teks perjanjian itu diawali dengan kalimat yang berbunyi, inilah perjanjian perdamaian yang dilaksanakan antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Nah, Suhail itu menolak kata-kata Muhammad Rasulullah. Dalam kalimat pembuka tersebut dan menuntut agar kata-kata itu diganti dengan Muhammad bin Abdullah, yang berarti Muhammad anak laki-laki Abdullah. Suhail bin Amr mengatakan, "Lau kunna na'lamu annaka Rasulullah, ma sadadnaka 'anil baiti wa la qatalna." Kalau kami mengetahui bahwa kamu Muhammad adalah Rasulullah, maka kami tidak akan menghalang-halangimu dari Baitullah dan tidak akan memerangimu. Nah, pernyataan Suhail ini merupakan alasan penolakannya atas kata-kata Muhammad Rasulullah. Dalam teks perjanjian itu, karena secara teologis, orang-orang Quraisy tidak percaya, apalagi mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang Quraisy hanya mengakui bahwa Muhammad tidak lebih dari anak laki-laki Abdullah. Karena itu mereka memusuhi kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad yang memegang keyakinan iman tauhid, yaitu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap Rasulullah menanggapi tuntutan Suhail bin Amr? Baik sahabat Dangu, menanggapi hal itu Rasulullah tidak marah dan tidak pula merasa tersinggung, karena persoalan keyakinan memang tidak boleh dipaksakan. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin. Artinya tidak ada paksaan di dalam memeluk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian segera memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau bahasa sekarang disebutnya sekretaris atau asisten, yang menyiapkan draft perjanjian Hudaibiyah untuk merevisi dengan menghapus kata-kata Muhammad Rasulullah dan menggantinya dengan Muhammad bin Abdullah. Namun apa jawaban Ali bin Abi Thalib menanggapi perintah Rasulullah tersebut? Nah, Sayyidina Ali menjawab, walillahi la amhaha, demi Allah saya tidak akan menghapusnya. Mungkin kita tidak akan pernah membayangkan Ali bin Abi Thalib, orang pertama dalam sejarah dari kalangan pemuda memeluk agama Islam, menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi penolakan ini diawali dengan sumpah demi Allah. Sungguh ini seperti tidak masuk akal oleh orang dekat Rasulullah menolak perintah beliau mentah-mentah. Lalu bagaimana reaksi Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib, yaitu sang minantu yang berani membantah perintah Rasulullah? Menanggapi hal itu, ternyata Rasulullah tidak marah dan tidak pula merasa tersinggung. Ya tadi, karena persoalan keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Baik dipaksakan untuk diyakini atau tidak diyakini, Rasulullah itu sangat memahami kesulitan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib. Ada dilema besar dalam diri Ali. Di satu sisi, kalau Ali bin Abi Thalib menghapus kata-kata Rasulullah dalam teks perjanjian itu, berarti beliau telah mematuhi perintah Rasulullah. Ini positif dan baik. Tetapi bukan itu sekaligus bisa berarti Sayyidina Ali tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai orang-orang Quraisy. Mungkin itu alasan mengapa Sayyidina Ali memilih membantah perintah Rasulullah daripada mengorbankan keimanan atau keyakinannya bahwa Muhammad bukan sekadar anak laki-laki Abdullah, tetapi sekaligus Rasulullah yang diutus kepada seluruh umat manusia di jagat raya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, tunjukkan padaku mana yang ada tulisan kata Rasulullah itu. Sudah tentu kita sangat memahami mengapa Rasulullah minta ditunjukkan mana tulisannya dalam teks perjanjian Hudaibiyah ini, karena beliau seorang nabi yang ummi, yakni seorang yang memiliki membaca dan kemampuan membaca dan menulis.
Bahkan banyak pemanak Umi ini beratus

0: buta huruf. Itu salah kaprah. Ummi itu adalah yakni seorang yang mampu membaca dan menulis sama sekali. Nah, Ali bin Abi Thalib kemudian menunjukkan kepada Nabi Muhammad mana tulisannya. Ini ya Rasul, tulisannya dalam perjanjian perdamaian tersebut. Setelah ditunjukkan, Rasulullah kemudian menghapus sendiri kata-kata Muhammad Rasulullah dan diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Karena Rasulullah tidak keberatan menghapus itu demi menghormati kebebasan berkeyakinan sekaligus untuk mencapai perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy yang memusuhinya. Setelah Rasulullah menghapus kata tersebut, lalu siapakah yang kemudian menuliskan kata bin Abdullah? Pertanyaan itu dapat kita temukan jawabannya dalam tafsir Al-Qurtubi karya Abu Abdullah bin Ahmad Al-Qurtubi Al-Maliki dalam tafsir surah Al-Ankabut ayat 48. Di dalam tafsir ayat ini dengan mengacu pada hadis riwayat Bukhari diceritakan bahwa setelah Rasulullah menghapus sendiri kata-kata tadi, yaitu Rasulullah, beliau sendirilah yaitu Nabi Muhammad menghapus dengan tangannya sendiri dan menulisnya dengan sendiri diganti dengan bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya memang tidak bisa atau dikenal dengan ummi, tetapi dalam keadaan sangat terjepit Rasulullah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dapat menulis seperti menulis kata-kata bin Abdullah untuk merevisi teks perjanjian Hudaibiyah setelah Ali bin Abi Thalib menolak untuk melakukannya. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjamin wahyu dari Allah itu melalui malaikat Jibril yang harus kita lakukan. Tetapi setelah Al-Quran turun, ada kemungkinan Nabi Muhammad itu pernah suatu ketika menulis sesuatu dan kemungkinan itu terwujud ketika beliau harus menulis sendiri kata-kata bin Abdullah untuk mengganti kata-kata Rasulullah dalam teks perjanjian Hudaibiyah setelah Ali bin Abi Thalib menolak melakukan hal itu. Baik sahabat Dangu dimanapun berada, kesimpulannya mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bahwa perjanjian Hudaibiyah kita bisa ambil pelajarannya, yaitu setelah adanya perjanjian Hudaibiyah kita mampu bertoleransi, kita mampu mengedepankan Islam rahmatan lil alamin, kita harus seberusaha mungkin untuk menebarkan rasa kasih sayang, menebarkan saling menghargai kepada saudara, kepada warga Indonesia. Siapapun orangnya, kalau masih Indonesia, tetap satu jiwa, satu nusa, satu bangsa. Mudah-mudahan apa yang telah saya uraikan memberikan manfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat Dangu dimanapun berada. Pelajaran berharga dari peristiwa perjanjian Hudaibiyah adalah pentingnya menjunjung tinggi perdamaian. Rasulullah menghindari pertumpahan darah, meski dengan begitu beliau merelakan Islam pada tataran simbol. Nabi juga menunjukkan sikap tak ingin memaksakan kehendak dalam hal keyakinan. Jadi ada istilah agamamu agamamu, agamaku agamaku. Mudah-mudahan kisah atau sejarah perjanjian Hudaibiyah menjadi inspirasi bagi kita dalam hidup bermasyarakat yang majemuk di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebesaran hati dan sikap menghormati keyakinan orang lain itu telah dicontohkan oleh Rasulullah menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menjaga kerukunan bersama. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam upaya kita meneladani Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dimanapun sahabat Dangu berada. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan ada maslahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Kang Ustadz Said Akil Al-Munawar atas paparan Anda terkait dengan topik ibrah dari kejadian perjanjian Hudaibiyah. Begitu banyak hal yang bisa kita petik ya pendengar, dan juga tentunya menambah wawasan dan juga ilmu untuk kita. Terima kasih, semoga Allah memberikan berkah dari apa yang sudah dilakukan oleh Kang Ustaz, dan tentunya berkahnya melimpah serta kepada kita yang mendengarkan apa yang telah dipaparkan tentang ibrah dari kejadian perjanjian Hudaibiyah. Sampai di sini kebersamaan kita pendengar. Saya Rosyanti Mustika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Berjemur menjadi kebiasaan baru sebagian besar masyarakat di masa seperti sekarang. Berjemur penting dilakukan untuk pembentukan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Konsultan alergi dan imunologi anak, Profesor Dr. Dr. Budi Setia Budiawan, SPAK MKES mengatakan, waktu yang efektif untuk berjemur adalah sekitar pukul 9 hingga 10 pagi atau pukul 2 hingga 3 sore. Budi menjelaskan, selain untuk mengoptimalkan pertumbuhan tulang, vitamin D juga penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Dengan adanya vitamin D, sel-sel kekebalan tubuh akan lebih aktif dalam melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh, termasuk virus corona. Bagi orang yang masih sehat, berjemur bisa menjadi salah satu cara mencegah penularan COVID-19. Sementara bagi yang sudah terkena, konsumsi vitamin D juga bisa membantu mempercepat pemulihan.
1: Ngobrol bola, tekudu serius deing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
2: Dengarkan komentator idola.
1: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

merah memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jahe merah sudah dikenal ribuan tahun lalu sebagai rempah yang memiliki manfaat terutama untuk kesehatan tubuh. Kandungan senyawa kimia dalam jahe merah adalah gingerol dan fenol, di mana kandungan ini bersifat anti nyeri yang bisa meredakan rasa sakit, juga berkhasiat meredakan gejala iritasi lambung, dan bagi wanita saat datang bulan dapat meredakan kram perut. Rutin mengkonsumsi jahe merah, yaitu dengan diseduh air hangat atau dicampur dengan teh, dapat mencegah dan membunuh bakteri berbahaya dalam tubuh sehingga

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Dek, Dek, nih, Mama beliin HP canggih loh.
1: Wah, asik. Makasih, Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke, Mama.
2: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri.

0: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
1: Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.

Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.